Kungkungwaya, Sungkungmama, Kungkungwaya, Tongkigao. Singa yang kungkwaya, Sangkungba kungjungku yamba, Sungkungwana, Kungkungbama, Kungkungkungwaya.